Basi Baba tuokoe ni ombi ambalo kabisa kupitia waimbaji sisi wote tukimulilia Mungu atuokoe. Tumewapoteza wengi. Merci pour la chanson de l'orchestre Les Amis du Christ. Nasi Baba tuokoe. Baimbaji yote mujini ya Butembo munasalimika. Yes sir.